0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: Tanda.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Inform Me.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Soekarno, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
4: 103,9 FM. Rame suara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Brahma Suara
6: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Musik.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prame Suara ya. Spesial di hari Minggu pagi ini kita bakal ngobrolin seputaran aku, kamu, dan hari Minggu. Mulai dari topik terbaru di Lamongan maupun sekitarnya, topik nasional, info lalu lintas, dan topik yang gak kalah menarik tentunya. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat kita, yaitu tentang ternyata ya, yang pada minta jatahnya hewan itu gak cuma sesama hewan, tapi juga manusia. Mungkin kamu udah cukup mendengar berita ini ya sobat, dan nanti kita bakal kulik lebih detail. Tapi sebelum itu barengan sama aku Lia untuk memulai perjumpaan kita di pagi hari ini. Aku bakal setelin lagu dari Ran. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek masih satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan di pagi ini kita bakal ngebahas seputaran kabar yang cukup trending. Ini ngebahas seputaran KBS. Nah mungkin kamu udah cukup familiar ya dengan Kebun Binatang Surabaya. Sebenarnya salah satu ini tuh jadi ikon wisata Jawa Timur ya, yang mungkin juga kamu nih sob jadi salah satu langganan yang selalu kesana kalau misal ada study tour di Jangan Sekolah Dulu ya. Tapi sayangnya sekarang KBS itu sedang masuk berita, bukan karena wahananya baru atau satwanya lucu pada lahir ya, tapi gara-gara skandal korupsi. Dan sebenarnya gak main-main ya, ini lebih dari 10 miliar. Sebenarnya aku kalau pertama dengar berita ini tuh ya agak geram sih, karena dana yang diselewengkan itu termasuk

dana dari pakan satwa. Tega banget. Kalau misal kamu dengar berita ini awalnya ya, gimana reaksi kamu tuh sob? Mungkin baru dengar dari siaran pagi ini barengan sama aku, atau udah tahu beritanya sebelumnya. Kamu boleh banget absen dulu ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda, kita gak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah juga. Sehat ya. Baik juga Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul. Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain, begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya, ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya? Berat
2: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
2: Kira-kira. Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
1: Oh wow, itu Sobat Rewesar ya, jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya, itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain nih Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak
1: ya.
2: Gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, usianya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter, kayak begitu Mbak Ge. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak begitu ya. Nah, di sini di lembaga kami ini kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, yeah. Bagus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Rodotul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Ya, bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Rewel Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Rewel Suara. 103.9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita bakal cek lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan juga gak worries-worries ya sob ya. Atau at least kamu tahu kondisinya. Ini seperti biasa kalau minggu pagi nggak afdal kalau kita nggak ngecek di lingkungan sekitaran alun-alun Lamongan ya sobat. Ini di simpang titik 0. Kelihatannya di sini juga masih banyak pedagang kaki lima, pejalan kaki pastinya ya. Buat kamu yang kiranya lagi di perjalanan menuju atau di sekitaran alun-alun, tetap bersabar karena

0: Pejalan kaki CFD juga masih dominan gitu. Dan di depan minimarket ini juga dominan aktif ya. Jadi kamu kalau mau lurus aja, mau belok-belok di sekitaran patung Bandeng Lele, kamu harap bersabar gitu ya sobat. Sementara itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

103,9 FM. Music is an information.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya, spesial di siaran Minggu pagi hari ini. Baru saja itu lagu dari Aksa ya, Aku Kamu. Spesial request dari Mbak Gula Jawa, ini ada di TikTok nih sobat. Buat kamu yang kiranya mau request-request lagu boleh ya, tapi sebelum itu, sebelum nanti aku bakal selin lagu requestan kamu ya sobat ya. Kamu bisa requestnya kemana? Ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke topik kita hari ini ya, tentang update seputaran yang lagi viral kasus korupsi di KBS, Kebun Binatang Surabaya. Dan kalau ngomongin soal kebun binatang ya, sebenarnya lekat banget sama masa kecil kita atau masa kecil anak-anak kita. Mungkin kamu sob ya, ada yang seorang daddy atau mami. Mungkin ya andalannya kalau ke Surabaya ya identiknya kemana lagi kalau enggak ke kebun binatang. Dan terkait ini, ada momen-momen yang positif negatif pun yang aku cek dari komen-komen yang masuk ya, pun terkait postingan-postingan yang lagi viral juga aku sempat bacain komen-komennya. Jadi ada tim pro maupun kontra ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tim pro-nya itu dikit banget. Mungkin ya ada anomali di belakang layar ya sobat yang masih support ataupun buzzer, who knows. Tapi kebanyakan ini adalah tim yang kontra. Karena beberapa juga sempat nge-shoot kondisi di lapangan di kebun binatangnya itu beberapa hewan, kayak misal raja hutan, kemudian ada beberapa ternak lainnya di sana, itu udah emang miris kondisinya, entah dari badannya yang kurus, kemudian bawa badannya aja udah apa istilahnya, kayak udah nggak kuat lah, nggak paten gitu kayak biasanya. Kalau misal kita bisa mengidentifikasi hewan sehat sama nggak, kan kelihatan ya sobat. Terkait ini agak miris sih, kalau misal aku ditanyain gimana perasaan kamu pas lihat, miris sih. Bahkan ada juga yang bilang kalau bisa-bisanya dampaknya ataupun yang didapetin manfaatnya dan sebagainya itu adalah pihak yang gak bisa mengadu. Bayangin ya sob ya, kalau misal yang dikasih kerugiannya adalah orang, mungkin akan mengadu, melapor. Sedangkan ini hewan, aku ulangi. Kalau misal kamu ya pas dengerin ini versi miris, kamu boleh banget ikutan sampaikan pendapat kamu, atau kamu udah nebak, udah kelihatan sih dari lama, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858

0: CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaan.

0: kewaspadaannya karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya, tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat masih bersama dengan aku, Lia ya. Ngebahas seputaran update berita yang lagi rame di hari minggu ini ya sob. Itu tuh tentang KBS ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mbak Dita. Dengar topik pagi ini jadi kangen sama almarhum bapak sih. Dulu waktu kecil tuh sering banget diajak ke KBS naik motor rombongan sekeluarga. Spot wajib nungguin gajahnya ngangkat belalai, minta kacang. Miris banget dengar berita yang sekarang ya. Semoga hewan-hewannya cepet pulih. Amin. Ya benar banget. Jadi momen-momen terkait ini tuh jadi hal yang pengen kita ulang ya sobat. Apalagi kalau misal ngomongin soal KBS kondisinya dulu itu udah jadi idola banget. Tapi kalau beritanya kayak gini kita jadi gak segan gitu ya. Dan ada lagi nih dari Mas Fajar. Paling gak bisa lupa sama antrian foto di depan patung Surabaya yang panasnya ampun-ampunan lah. Terus bau KBS itu loh langsung nempel di ingatan sekarang. Bener. Kalau misal kondisinya sekarang emang lagi miris banget ya sobat. Dan semoga alhamdulillah sih, alhamdulillahnya kebongkar ya. Kalau bayangin aja kalau misal kasus ini gak terbongkar ya, apa gak makin berlama-lama dan makin kursus, apalagi mungkin kemungkinannya bakal ditutup juga sih, ya kan. Dan ini ada lagi nih sob.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News Hits and Information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia Sobat, ya. Kita ngebahas seputaran topik yang lagi relate dan lagi banyak diperbincangkan itu, ya, kasus korupsi dari salah satu dirut. Dari dirut dari Kebun Binatang Surabaya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk, Sobat. Kalau misal kamu ngasih mic ke binatang yang ada di sana, ya, kira-kira mereka bakal jawab apa, ya? Ini ada dari Mas Dimas Sukodadi. Kalau harimaunya bisa ngomong, pasti dia teriak ke pengunjung, "Mas, mbak, tolong gufotin, gufotin makanan di luar, ya." Bisa, menarik juga sih dari Kak Dimas. Ada juga nih komen-komen yang masuk seputaran terkait harimau, ya. Itu kenapa nggak dimakan aja dirutnya, kayak gitu. Itu aja dibuat makanan si harimaunya. Ada yang bilang kayak gitu juga nih, Sob. Menurut kamu gimana tuh orang-orang yang ikut kesel dan komen-komen juga ke beberapa postingan yang emang relate dengan hal ini, karena emang rame banget. Nah, kalau misal kamu jadi orang yang bacain komen yang orang-orang greget, ya, yang orang-orang yang ngerasa miris dan marah mungkin tentang kejadian ini, kamu gimana tuh reaksinya buat nenangin atau ikutan marah? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara, ya, di 0812 302 1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda, kita gak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Radhatul Quran Sob dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Radhatul Quran dari Bu Atus ya.
1: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali,
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga, Ibu.
1: Nah,
0: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini, Bu, masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Benar. Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP. Walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita, kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di request itu buku apa, Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk
2: pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
2: Buku berat ya?
1: Berarti iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
1: Kira-kira. Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
2: Oh, wow, itu Sobat Rewesore ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul. Karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya. Apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapa ini Bu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Oke. Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: gak cukup,
2: ya.
1: Enggak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Cepet anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
2: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak Ge. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
2: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, Bu Atis ya. Jadi untuk Sobat Ramesuara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Rodatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
1: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
2: Okay. Dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Ramesuara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Ramesuara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Ramesuara.
3: Ramesuara.
0: Music and information. Ramesuara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prima Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, barengan sama aku Lia. Kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 8 tadi ya sampai jam 12 siang. Semoga di perjalanan hari minggu kamu tetap menyenangkan ya. Dan habis ini sebelum aku pamit, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja karena kita udah nyiapin program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari minggu. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Ketemu lagi besok ya di hari Senin di sore jam 4 hingga jam 8 malam. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prabu Suara.
2: Prabu Suara 103,9 FM News Hits and Information. Hai sobat Prabu Suara, ketemu lagi bersama Nanda di pagi hari ini ya sob. Tentunya dalam program cuap-cuap pagi yang enggak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, kali ini kita bakalan keliling kota ngebahas soal kuliner yang bikin ngiler, spot wisata buat refreshing sampai update jalanan yang lagi rame. Pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, di kantor atau mungkin lagi santai di rumah, stay tune aja terus karena bakalan ada banyak info penting dan obrolan seru yang sayang banget loh kalau dilewatin, begitu ya sob ya. Jangan lupa juga aktifin website ramesuarafm.com atau juga di Xspace Radio gitu ya sob ya. Karena apa? Kalau di sana kau bisa komen-komen atau bahkan enggak cuma dengerin aja tapi juga bisa nonton gitu ya. Kalau radio cuma suara aja kan mana zaman gitu ya. Makanya kita pakai visual. Untuk itu sobat Rame Suara, kutunggu gabungannya hanya di program Cuap-Cuap Pagi barengan sama Nanda di edisi kali ini.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music is an Information, Sobat Prameswara. Nah, siapa nih yang setiap harinya itu kurang lengkap kalau belum disapa sama semangkok soto Lamongan? Ini sih kayaknya menu wajib ya, yang gak pernah salah. Bahkan setiap event, ya kalau kita tahu yang sering itu adalah pernikahan, pasti ada tuh yang namanya soto. Meskipun prasmanan ya, pasti ada soto gitu ya. Karena memang kunci kenikmatannya itu ada di koya udang yang gurih dan juga melimpah. Beda seperti soto-soto di daerah lain gitu. Dan pas koyanya nyampur sama kuah yang masih panas, beuh, rasanya langsung bikin melek sobat ya. Aku juga penasaran nih sama kamu ya, apakah kamu punya warung andalan, entah yang udah buka dari zaman kecil dulu atau warung baru yang rasanya gak kalah juara. Biasanya tuh ya, aku juga suka banget nambahin perasan jeruk nipis sama sambal yang pedesnya nendang biar makin mantap di tenggorokan. Kamu coba deh cerita ke aku ya, kamu tim juga yang sotonya pakai nasi dicampur langsung gitu sob ya, atau nasinya dipisah, dan lauk tambahan apa yang wajib ada? Perkedel atau yang lain? Nah, kamu bisa langsung aja ya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039, atau kalau kamu ada rekomendasi soto paling the best juga boleh banget share, nanti kita kesana rame-rame.
2: 103,9 FM Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengar.

0: dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soto nih, ada rekomendasi. Dah, dari Kak, bentar, aku baca dulu namanya. Dari Kak, siapa nih? Kak Arin ya. Dia aku ada rekomendasi soto enak yang ada di pertigaan, yang warnanya tuh kuning itunya. Apa logonya? Apa namanya? Nggak lupa tambahin nih, apa namanya? Yang di pertigaan yang warnanya kuning ininya, mungkin ininya ya, apa kayak posternya gitu ya sobat Prameswara ya. Nah, kamu cari aja tuh di mana ya sobat, soalnya Kak Arin ini nggak ngasih tahu nih di mana gitu ya. Oke, tebak-tebakan ini buat kamu yang tahu, boleh untuk komen-komen ya. Dan kalau ngomongin soal Lamongan, selain ada makanan aja juga wisata sob. Nah, di Lamongan ini juga siapa sih yang gak kepikiran sama WBL? Itu tuh emang primadona banget buat kamu yang pengen seru-seruan bareng keluarga gitu. Karena memang di sana kan lengkap banget loh gitu sobat Prameswara, mulai dari wahana yang bikin jantung mau copot sampai area pantai yang bikin adem, semuanya ada di sana gitu. Nah, buat kamu yang jarang ke sana atau mungkin orang Lamongan tapi belum pernah ke WBL, coba deh sesekali ke sana, ajak orang tersayang gitu. By the way, kalian lebih suka tipe yang ngebolang di area wahana permainan ekstrim atau lebih milih santai chill gitu ya? Karena memang sobat Prameswara ada juga yang kesana itu cuma ngelihatin aja, soalnya takut gitu main wahananya, jadi cuma ngenikmatin pantainya gitu ya, sambil makan atau minum es krim dan juga mie gitu sob ya. Dan juga untuk sobat Prameswara bisa stay tune aja di 103,9 FM karena masih ada banyak lagi keliling-keliling daerah Lamongan hanya barengan sama aku Nada dalam program Cuap-Cuap Pagi.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita enggak hanya di studio aja sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran sob, dan juga Nanda enggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran, dari Bu Atus ya.
2: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah juga. Sehat, yeah. Baik juga Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya, di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Oh. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung. Karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa, kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
3: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
3: Novel ya berarti.
2: Betul,
3: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
3: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
3: Buku berat ya? Berat
2: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
3: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku, jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
3: Itu sobat profesor ya, jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya. Apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
3: Nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain ini Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
3: Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu anak-anak nanti. Iya, ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
3: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Gini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
3: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, bagus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
3: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prama Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
4: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk,
0: Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
0: Music Friend

0: Ramesara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Ramesara, masih ngomongin soal Lamongan ya sob, dan berbagai macam makanannya gitu ya. Kita jalan-jalan ke arah Babat, rasanya ada yang kurang kalau tangan belum nenteng wingko sobat. Cemilan khas ini tuh legitnya pas banget, apalagi kalau dimakan barengan sama kopi panas atau teh. Enak banget. Teksturnya yang kenyal dengan aroma kelapa yang kuat itu emang susah banget buat ditolak, sobat Prameswara, gitu ya. Nah, ada juga nih yang bilang kalau wingko ini itu mana sih ya yang paling autentik gitu, sobat Prameswara. Biasanya orang-orang tuh lebih suka nyari produksi rumahan karena mereka biasanya masih pakai resep kuno dan gula kelapa asli, bukan pemanis buatan. Nah, itu rasanya beda banget loh, sob. Buat kamu pecinta wingko pasti tahu juga bedanya tuh kayak gimana. Apalagi mungkin buat sobat Prameswara yang orang tuanya tuh bisa masak wingko, pasti jujur deh, masaknya tuh lama banget, ya kan? Lama banget dan ngabisin ini, ngabisin gas, kompor gas, ngabisin ini juga, minyak dan lain sebagainya. Tapi ya sepadan lah ya dengan usaha dan juga rasanya tuh enak banget gitu, sobat Prameswara. Kita bakalan masih keliling-keliling Lamongan, jadi kamu stay tune aja.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Habis dari Babat, geser dikit ke wilayah Paciran. Ada satu destinasi yang suasananya selalu bikin adem, yaitu kawasan makam Sunan Derajat, Sobat. Jadi buat kamu yang pengen healing tapi pengen dapat isi atau sekedar pengen refleksi diri, tempat ini tuh juaranya. Arsitektur bangunan di sini itu tuh bikin kita ngerasa kayak, wah, bener-bener balik ke masa lalu yang penuh sejarah. Bahkan Sobat gak cuma buat yang mau ziarah aja kok ya, buat kamu yang suka hunting foto dengan vibe sejarah, area sini tuh juga oke banget. Aku sendiri pun suka banget suasananya di situ, Sobat ya, pas sore hari, karena tenang banget. Abis itu juga bikin pikiran lagi mumet tuh fresh lagi, seperti itu. Atau mungkin nih Sobat Mesara yang mau ziarah tapi ada suasana pantainya, nah boleh tuh ke Kemantren, itu syahdu juga Sobat, gak kalah syahdunya. Karena kamu bisa langsung ke pantai sambil habis ziarah nih ya, langsung ke pantai, karena itu satu lokasi Sob. Ya, jadi tinggal jalan kaki aja udah, gak usah pakai kendaraan. Satu lokasi, dan juga kalau misalnya kamu selesai ziarah, nikmatin pantai sambil makan rujak, atau mungkin juga sambil makan bakso, soto, di sana tuh lengkap semuanya kulinernya, Sobat Prameswara. Itu enak banget, syahdu banget, hatinya adem, gitu ya, pikirannya juga adem, gitu Sobat ya. Dan juga untuk kamu, bisa stay tune aja di 3,9 FM, karena kita masih akan keliling-keliling Lamongan.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang...

0: bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini gak hanya rasa susu yang manis, tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini, sobat Prameswara. Jadi khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh, sobat Prameswara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Prameswara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya, langsung aja ke Prameswara, Jalan Sunan Giri nomor 70, lantai 2 Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, Music and Information, Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soul food warga Lamongan, tahu campur ini juga gak ada lawan ya, Sob ya. Petisnya itu loh, yang bikin nagih dan punya ciri khas yang gak ditemuin di daerah.

0: lain. Perpaduan antara kenyalnya kikil, tahu goreng, sayuran segar, dan kuah hangat yang kaya rempah itu emang paket lengkap buat memanjakan lidah. Jujur ya, kalau lagi lapar banget siang-siang, tahu campur itu penyelamat hidup loh. Apalagi kalau ditambah kerupuk yang banyak, rasanya mau nambah terus gitu ya. Nah, kamu juga yang suka pedes nih pasti juga nambah terus tuh apa sambel-sambelnya Sobat Rumah Suara, karena rasa petisnya itu yang khas nggak ditemuin di manapun gitu ya Sobat Rumah Suara, cuma di tahu campur ini aja gitu. Nah, buat kamu juga yang mungkin punya tempat warung tahu campur yang berlegenda banget juga boleh banget loh untuk berkomentar-berkomentar di sini gitu ya. Karena ya kalau rekomendasi kan siapa tahu itu juga jadi ladang rezeki juga sobat. Dan stay tune aja karena masih ada banyak banget info-info untuk keliling Lamongan.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat. Masih bareng sama Nanda. Dan kalau kamu pengen ngerasain suasana yang berbeda, coba deh sesekali main ke Gua Maharani. Nah, di sana juga ya, itu gak hanya kalau dulu kan gua aja Maharani tuh, sob. Nah, sekarang Maharani tuh udah ada guanya, ada kebun binatangnya juga gitu. Jadi masuk ke sana tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain. Ya, stalaktit dan stalagmitnya yang terbentuk secara alami itu benar-benar estetik banget. Belum lagi pencahayaannya di dalam, sob, ya, yang bikin suasananya makin dramatis dan juga keren parah. Jadi buat kamu yang belum pernah ke Gua Maharani, rugi kalau nggak nyempetin waktu buat mampir gitu, sahabat Prameswara. Karena ya di situ juga nggak cuma asik buat wisata keluarga, tapi juga bisa jadi laboratorium alam yang seru banget gitu ya. Jadi kamu wisata refreshing sambil belajar soal geologi juga loh, sob. Apalagi di sana tuh kan ada kebun binatangnya juga ya. Jadi sambil ngajakin anak kecil, sambil menikmati dan juga mengenalkan binatang-binatang, nah tuh cocok banget, sahabat Prameswara. Habis itu, habis dari kebun binatang

Tentang Maharani Zoo, sobat ya, kamu mampir lah. Itu masih kalau dari Maharani itu masih lurus aja. Nah, di sana tuh ada wisata wisata kuliner yang enak banget, yaitu nasi kuning ya atau nasi jagung sob. Nah, nasi jagungnya di situ itu kalau lauknya kamu bisa ambil apa aja karena banyak banget apa namanya pilihannya. Entah itu nanti kamu sayurnya sayur asem gitu ya, ikannya ikan laut, ikan silis gitu, sayur-sayur tuh ada di sana. Jadi enak banget. Jadi makanannya tuh juga makan makanan yang lokal-lokalan kayak gitu. Jadi buat kamu yang mau refreshing sambil menikmati kuliner lokal yang autentik, masakan rumahan, kamu bisa banget ke sana, sob. Karena tempatnya juga nggak jauh kok. Habis dari Maharani tuh udah lurus aja. Pokoknya kalau dari Maharani berarti kiri jalan gitu ya, itu ada namanya, gede lah tulisannya, nasi jagung gitu. Aku tunggu testimoni dari kamu ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prime Suara ya. Di hari ini aku mau kasih rekomendasi buat kamu yang suka banget pegel linu, asam urat, abis itu kayak kesemutan dan lain sebagainya gitu ya. Aku ada rekomendasi King Pandanus. Jadi ini tuh kapsul ekstrak buah merah Papua Sobat Prime Suara. Dan King Pandanus ini itu udah terbukti secara turun-temurun ya, dipercaya masyarakat untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apalagi buat kamu juga yang itu tadi, yang suka pegel-pegel, terus habis itu ada kayak asam urat dan lain sebagainya. Nah, bisa banget mengkonsumsinya 3 kali sehari 1 kapsul. Nanti efeknya tuh jadi enteng. Habis itu juga ya berkurang untuk rasa sakitnya, rasa cenut-cenutnya. Begitu sobat, kalau mau konsultasi dulu boleh banget lewat WA Prime Suara 081-2302-1039. Tapi kalau mau order langsung, boleh banget langsung aja ke studio Radio Prime Suara di Jalan Senen Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 103,9. Prameswara

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku, dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob, dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran, dari Bu Atus ya. Halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah juga. Sehat, baik juga Ibu.
1: Nah,
0: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya, di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu, masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok, dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu, agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah, anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu, nanti dikembalikan. Sama, nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya? Berat
1: iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Perpus. Hmm. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
2: Oh, wow. Itu sobat profesor ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain nih Bu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Oke. Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang.
1: Nggak cukup, nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Cepat anak-anak nanti, ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
2: Oke, dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
1: Gini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu, Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
2: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, bagus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
1: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
2: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewesuara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Premesuara 13,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Premesuara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Prameswara.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
7: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Prames Suara 103,9 FM.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM. Prames Suara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di jumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, pahitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Prame Suara 103,9 FM.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Prames Suara.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali, hingga kawasan

0: Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
2: Nah,
1: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini, ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing. Anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Itu Sobat Traveler ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain Ibu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke. Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak cukup,
1: ya.
2: Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Gini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga dengan akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu Bu?
2: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewe Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prame Suara 13,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apaan? Jatuh yang bikin happy.
3: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
8: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja dulu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Inform Me.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Di tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
10: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku.

0: bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda. Sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, Media, and Information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemanin dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya. Halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali,
0: Mbak. Alhamdulillah ya.
1: Nanda, bagaimana?
0: Alhamdulillah juga. Sehat, baik juga, Ibu.
1: Nah,
0: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini, Bu, masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Benar. Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
1: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah, anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan, gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami, gitu.
0: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di request itu buku apa, Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti.
1: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu, nanti dikembalikan. Sama, nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya?
1: Berarti. Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
0: Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu persentasenya berapa, Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan. Salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam itu dapat reward gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak, dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah gitu.
2: Oh, wow, itu Sobat Profesor ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya, itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya, betul. Karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah, kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya, ini anak-anak lagi ngapain ini Bu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Oke. Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: gak
2: ya.
1: Cukup, Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
2: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Dan di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
2: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, Bu Atus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
1: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
2: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prames Suara 103,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103

0: 101,9 FM. Prama Suara.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Prames Suara 103,9 FM.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Warga Gresik, Lamongan, dan sekitarnya jangan sampai ketinggalan. Ada promo spesial di Informa Icon Mall Gresik. Beli satu, gratis satu untuk pilihan aksesoris rumah, peralatan dapur, dan aksesoris penyimpanan. Saatnya kamu lengkapi rumah impian kamu dengan lebih hemat. Tapi ingat, promo ini cuma berlaku hari ini, 26 Juli 2026. Buruan datang ke Informa Icon Mall Gresik dan manfaatkan promonya sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek langsung Instagram @informagresik. Informa Gresik, inspirasi furniture dan gaya hidup untuk hunian Anda. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebut

0: Kan? Setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat, bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prawes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prambors Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambors Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambors Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambors Suara,
5: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodzatul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodzatul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali, Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat yeah. Baik juga, Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini, Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang
1: benar.
2: Utama.
1: Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi. Termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok. Dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah, juga di lingkungan pondok, itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP. Walaupun ada anak yang mukim ataupun non-mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah, anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca, literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di-request itu buku apa, Bu?
2: Tetap yang di-request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genre-nya tadi.
1: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu, nanti dikembalikan. Sama, nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Berarti. Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya, itu presentasinya berapa, Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus, itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang meminjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Oh, wow. Okay. Itu sobat profesor ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya, ini lagi ngapain nih Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran, pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak
1: ya.
2: Gak cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, inquiry kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, gak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga dengan akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya, jadi stay tune aja di Prime Suara 103.9 FM. Kita pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto.

0: nomor 50 Lamongan dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
3: Brahma Suara.
4: Music and information. Brahma Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar.

0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Raudhatul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Raudhatul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali, Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat yeah. Baik juga, Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini, Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Benar. Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di-request itu buku apa, Bu?
2: Tetap yang di-request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya, berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genre-nya tadi.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Berarti. Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Okay. Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa, Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Hmm. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Oh, wow, itu sobat Rewesar ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain nih Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: nggak
1: ya.
2: Nggak cukup, nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di-search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prime Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Nanda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Anda Rizky Pebian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Prawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawa Suara.

kalian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan

saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, abthiru min qawli la ilaha illallah.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

bas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prameswara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prameswara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prameswara. Untuk hari Senin, Sobat,

0: Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun. Kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU, Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat. Di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan, terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga, sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada Samsat keliling malam belok Kuangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berahan sama aku, jadi stay tune aja.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali,
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat, juga. Sehat baik juga, Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya, di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini, Bu, masih tetap di...
2: Sebagai sumber belajar yang
1: benar.
2: Utama.
1: Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini... Ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Wow, itu Sobat Traveler ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain Ibu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak
1: ya
2: cukup,
1: Bu.
2: Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak begitu ya. Nah, di sini di lembaga kami ini kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Gitu Sobat Remesora. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari tapi juga dengan akademiknya bilingual juga kita di sini proper juga ya Mbak Atusia. Jadi untuk Sobat Remesora yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu Bu?
2: Ada-ada, kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Traveler. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Traveler 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Traveler. 103.9 FM. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara berangkat sama Nanda di pagi hari ini. Duh, di Lamongan gitu akhir-akhir ini ngerasa kayak di Malang ya Sob ya. Kayak apa, dingin banget gitu loh, sejuk banget. Jadi aduh, sebetulnya suara itu benar-benar ada cuaca yang ngebuat kita tidur lagi gitu. Maunya tuh kayak gitu, apalagi hari Senin ya Sob ya. Kemarin hari Minggu yang ya sebenarnya hari Minggu adalah praliburan, harusnya Senin itu ya masih libur gitu ya, maunya kita mah kayak gitu ya. Tapi ternyata hari Senin ini kita harus beraktivitas Sobat Rebe Suara, meskipun sambil ngucek-ngucek mata ya, meskipun sambil ngantuk banget, sambil menggerutu mungkin ya, tapi tetap aja dijalani ya, namanya juga kehidupan Sobat Rebe Suara ya. Dan ngomongin juga soal kehidupan Sob, akhir ini ya, akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak kehidupan kok gini banget ya, gitu Sobat. Nah, kita di pagi ini ya, aku sama kamu nih Sob ya, aku mau ajakin kamu juga mau ngebedah dua kejadian hukum yang lagi viral banget di minggu ini. Di satu sisi ya, kita tuh punya drama kelas atas yang ngelibatin apa coba? Mantan petinggi hukum di Jakarta yang ditangkap. Di sisi lain, kita punya tragedi jalanan yang tragis banget di Bali Sobat ya, cuma gara-gara urusan ayam. Dua dunia yang beda banget Sob, tapi sama-sama nunjukin gimana wajah hukum kita yang kadang suka bikin kita nafas yang dalam banget, panjang banget gitu ya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih Sobat Rame Suara ya, dan juga ada portal berita nasional, ada kedua kasus ini sama-sama ngomongin soal eksekusi keadilan di lapangan. Cuman bedanya yang satu keadilannya dikawal ketat pakai seragam, yang satu lagi keadilannya direbut paksa sama emosi warga Sobat. Nah, kita mulai dari kasus yang lagi panas di gedung anti korupsi sana ya. Jadi mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu kan baru aja ditahan ya sama KPK. Jadi ini tuh ibaratnya ya, si penjaga gawang itu tiba-tiba ketahuan ikutan ngebobol gawangnya sendiri. Nah, ya kaget dong para masyarakat ini, karena jabatannya itu kan sakral banget buat urusan berantas korupsi. Nah, momen penahanannya ini yang bikin netizen ramai ngebahas di media sosial. Gimana enggak coba? Proses dia keluar dari gedung buat masuk ke mobil tahanan itu beda banget sama koruptor-koruptor lainnya. Kesannya tuh kayak apa ya? Dia tuh diperlakuin khusus, yang bikin orang-orang pada nanya, ini penahanan atau pengawalan VIP sih sebenarnya? Dan mengutip laporan langsung Sobat Rame Suara ya, ini dari beberapa jurnalis yang standby di gedung Merah Putih KPK. Suasananya tuh emang beda dari biasanya, penjagaannya di sekitar lokasi itu rapat banget, ritme penahanannya juga kerasa banget, ada ketegangan antar institusi gitu ya. Dan ini data awal yang bikin kita juga curiga kalau kasus ini ya bukan sekedar korupsi biasa. Dan yang bikin anehnya lagi Sobat, yang jadi sorotan utama juga adalah penampilannya pas digiring keluar. Kalau biasanya kan tahanan KPK itu wajib pakai rompi orange atau merah muda yang khas itu ya Sob, tapi beliau ini itu gak pakai sama sekali. Udah gitu tangannya juga sama sekali gak diborgol, layaknya prosedur standar buat para tersangka. Malah yang ada beliau itu dikawal super ketat sama Brigade Puspom TNI. Jadi kamu bisa bayangin, urusan korupsi sipil tapi yang awal sekelas polisi militer dengan pengamanan yang berlapis. Dan pemandangan ini juga jelas bikin masyarakat tuh mikir ya, sekuat apa sih gitu ya pengaruh bapak yang satu ini sampai KPK tuh seolah-olah harus kompromi soal seragam tahanan gitu. Kita masih bakalan ngobrolin ini Sobat Rame Suara ya, jadi kamu bisa stay tune aja. Dan kamu kalau misalnya ada pendapat soal pemberitaan yang lagi panas ini Sob, boleh banget komen bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget tuh untuk ke websitenya pramuswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio.